0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu? Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: pesat ya, dari posisi diam hingga kecepatan 800 km per jam itu hanya dalam waktu 5, detik aja. Kecepatan ini juga hampir menyamai ya kecepatan jelajah pesawat komersial. Dan secara teori kereta ini cukup cepat ya untuk menyeberangi Amerika Serikat dari New York ke Los Angeles hanya dalam waktu kurun 5 jam aja. Dan melansir dari IFL Science ini, pada Kamis uji coba ini dilakukan ya di lintasan tes sepanjang 1 km di laboratorium kereta cepat East Lake Provinsi Hubei, China. Dan ini adalah kali ketiga ya laboratorium East Lake itu berhasil nih memecahkan rekor dunia di lintasan uji coba ini, teman berdua. Jadi ternyata pecahkan rekor kereta Cina tembus ya 800 km per jam dalam waktu 5,3 detik aja, teman berdua.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman berdua.
2: Teman terbaik kamu.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cai Maja Kuning Senin 17 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk udara berkisar 21 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan, dengan kecepatan berkisar 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Bayu Satya sudah menginformasikan ya perakiran cuaca untuk hari Senin 17 Agustus 2026.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR, Triastrack. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrack terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrack. BPR Triastrack memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro2!
3: Teman terbaik kamu!

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, selamat siang. Hari ini hari yang penting, hari bersejarah, hari yang enggak boleh kita jalani dengan biasa aja gitu, teman Pro 2, karena Angga ngomongnya biasa aja gini ya, enggak penuh semangat. Enggak dong. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mudah-mudahan semua doa kita, semua hal-hal yang kita doakan, hal-hal yang kita resahkan juga ya, selama beberapa tahun terakhir tentang Indonesia ini bisa benar-benar membaik per hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Amin. Santai siang barengan Angga Ampuh sampai dengan jam
1: waktunya Pro 2 Hitlist
0: 3 ya. Kita awali dengan Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dukung banget. Karena Stefani Putri ini bilang supaya para musisi khususnya generasi muda yang ingin menembus pasar internasional selalu mengikuti kata hati. Menurutnya para musisi muda gak perlu meniru orang lain

menasihati kita ya, proses kreatifnya jangan pakai AI gitu, kalau kata Stephanie Putri si teman Pro 2 ya, bukan kata Angga loh ya.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id. Habis ini Angga akan kasih 8 rekomendasi film tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi antang-antang di Santai Siang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

pertama tahun Pro 2. Terus ada juga Soekarno Indonesia Merdeka, film tahun 2013, filmnya tentang apa? Tentang Soekarno dong ya. Terus Jenderal Sudirman, yang main adalah Adipati Dolken.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia.

0: Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
1: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Sama Pro 2, Google Doodle hari ini 17 Agustus 2026 tampil beda untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Google mengangkat kain tenun sebagai tema utama untuk merayakan salah satu warisan tekstil Nusantara yang terus berkembang dan mendapat perhatian generasi muda. Ilustrasi Google Doodle ini dibuat oleh seniman Anindya Anugrah yang dikenal dengan nama Fantasian. Karyanya yang memadukan elemen budaya Nusantara dengan pendekatan visual penuh warna dan gaya lebih dekat dengan generasi masa kini, teman Pro 2. Google menilai tenun tidak sekedar menjadi peninggalan budaya, tapi juga bagian dari tradisi yang terus-menerus menemukan bentuk baru dalam kehidupan modern.

Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik teman-teman Pro 2, selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM RRI Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, Angga Ampuji pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 per 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat hari ulang tahun.
1: Yeay.
2: Dirgahayu
1: Republik Indonesia yang ke-81.
2: Coba apa?
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Enggak, temanya yang tahun ini apa?
1: Temanya tahun ini?
2: Iya, ayo. Indonesia berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur. Bener
1: kan?
2: Salah ya aku?
1: Kamu kacau banget sih. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Oh, sejahteranya belum ya? Eh, enggak ya, maksudnya enggak masuk tema.
1: Iya.
2: Iya.
1: Nanti ada 82.
2: Iya.
1: Kita tunggu ya.
2: Iya.
1: Seru banget hari ini. Tadi kita juga pagi udah upacara.
2: Betul.
1: Ya. Upacara 17 Agustus.
2: Uh-uh.
1: Terus juga di istana tadi ya, Gin.
2: Iya. Wah.
1: Kamu lihat nggak tadi momen-momen pengibaran merah putih?
2: Betul. Aku lihat. Selalu lihat. Kayak selalu apa ya? Selalu kalau tanggal 17 Agustus tuh kayak selalu harus lihat gitu. Detik-detik proklamasi.
1: Di momen hari ini apa yang bikin kamu tercengang, terkagum-kagum?
2: Di mana tuh?
1: Di momen hari ini di upacara di istana tadi.
2: Di istana ada ini. Itu pesawat.
1: Oh, parade pesawat.
2: Parade pesawat yang ada foto presidennya.
1: Iya benar. Sesuatu yang baru ya.
2: Iya. Itu inovasi namanya.
1: Inovasi ya. Terus juga tadi ada ini aksi terjun payung.
2: Oh iya, yang itu aku enggak lihat lagi.
1: Itu sebelum pesawat.
2: Oh, sebelum pesawat.
1: Bawa bendera.
2: Benderanya bendera?
1: Bendera Indonesia. Terus juga
2: ada foto itu.
1: Enggak ada, kalau yang itu bendera aja.
2: Oh, bendera.
1: Kalau yang foto Pak Prabowo kan di pesawat.
2: Oh iya, ini terjun payung
1: terjun
2: ya.
1: Terjun payung terus membentuk kayak barisan angka 8 atau pokoknya bikin formasi gitulah, keren lah pokoknya.
2: Keren ya.
1: Tapi deg-degan gak sih kalau kamu lihat orang terjun payung gitu?
2: Iyalah, orang naik pesawat tempur juga kan.
1: Deg-degan?
2: Deg-degan.
1: Emang kamu pernah naik pesawat tempur?
2: Kan nonton. Nontonnya aja deg-degan.
1: Oke, teman Radu, hari ini kita akan kasih kamu informasi terupdate ya.
2: Betul.
1: Nah, ada juga momen-momen 17 Agustus di wilayah Ciawi Majakuning.
2: Iya.
1: Kira-kira apa aja?
2: Iya.
1: Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu
2: di Cheers Up
1: Cirebon's update.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cirebons Update. Dari momen 17 Agustus 2026, teman Pro 2 ya. Ini ada suasana yang berbeda di sejumlah ruas jalan utama di kota Cirebon, yang mana detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari ini Senin 17 Agustus 2026 ya, ini arus lalu lintas dihentikan sementara selama 3 menit teman Pro 2 sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon Kota menghentikan arus kendaraan dari seluruh penjuru di Simpang 4 Gunung Sari dan Simpang 4 Kejaksan ya teman Pro 2. Penghentian ini dilakukan bertepatan dengan pembacaan proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini Satlantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto melakui KBO Satplas Satlantas Polres Cirebon Kota IPDA Rian. Katanya kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Mabes Polri dan dilaksanakan secara serentak sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, penghentian arus ini ya teman Pro 2 berjalan selama 3 menit mulai pukul 10.17 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat. Kendaraan dari 4 penjuru dihentikan sementara oleh petugas yang berjaga di persimpangan. Siapa di sini yang tadi ikut berhenti teman Pro 2 ya, mungkin pas kamu lewat Simpang Grage atau pas kamu lewat Simpang Kejaksan nih teman Pro 2. Ini juga menjadi momen yang hikmat, yang mana para pengendara pastinya ya bisa meresapi kemerdekaan Republik Indonesia. Juga terlihat di tengah-tengah jalannya ini Pak Polisi berdiri tegak dengan membawa bendera merah putih ya teman Pro 2. Merinding deh. Dan teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya masih barengan sama Adit dan Gina di Cheers Up alias Cirebons Update.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Balik lagi di Cheers Up Tuan Pro 2, masih barengan sama Adit. Kalau tadi kita udah jalan-jalan ke Simpang Grage dan juga Kejaksan ya teman Pro 2, yang di sana ada penghentian kendaraan selama 3 menit untuk tentunya memperingati bersama momen hikmat ya, momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman Pro 2. Sekarang Adit mau ngajak kamu ke Kraton. Ternyata suasana peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga ini terasa ya di Kraton Kesepuhan Cirebon teman Pro 2. Di mana Kraton Kesepuhan Cirebon menggelar upacara di halaman Dewan Daru atau di lingkungan Kraton Kesepuhan ya teman Pro 2. Kegiatan ini juga jadi momentum penting untuk keluarga besar Kraton dan masyarakat untuk kembali memperingati kemerdekaan Indonesia di lingkungan Kesultanan Kesepuhan. Upacara ini dipimpin oleh Pangeran Raja Nusantara ke-15 dan kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan juga tokoh agama, teman Pro 2. Pelaksanaan HUT RI di Kraton Kesepuhan sendiri ini digelar setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 ya, teman Pro 2. Dan Pangeran Raja Nusantara sendiri mengatakan peringatan HUT RI ke-81 tahun ini diharapkan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Wah, seru ya. Kalau di daerah kamu gimana nih, teman Pro 2? Ada hal-hal spesial kah? Ada hal menarik untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 ini, teman Pro 2? Boleh dong kasih tahu cerita kamu juga ya. Nanti kita share buat berbagi kebahagiaan dan berbagi semangat kemerdekaan ke teman Pro 2 semua. Oke, teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya, masih barengan sama Adit dan Gina di Cheers Up alias Cirebon Update.

0: hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Cirebon Update.
1: Teman Prodo, momen upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di kota Cirebon sendiri ini dilangsungkan di lapangan Stadion Bima 2 ya, teman Pro 2. Yang mana ini jadi momentum bagi pemerintah kota Cirebon untuk mengajak pelajar dan para pelaku usaha mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah ya, melalui peningkatan kapasitas, kedisiplinan, inovasi, dan daya saing. Nah, ini juga terlihat di momen upacara ini, teman Pro 2 ya, dihadiri oleh sejumlah pelajar yang ada di kota Cirebon, kemudian dihadiri juga oleh para pelaku UMKM yang katanya sih ini teman Pro 2 ya, diingatkan ya, mengingatkan bersama-sama untuk menjadikan ilmu yang diserap di sekolah atau saat pembelajaran untuk menciptakan solusi baik bagi lingkungan dan juga masa mendatang. Terus juga untuk memberikan manfaat ya teman Pro 2, serta para pelaku UMKM dan para pelaku usaha yang hadir juga terus diminta untuk terus melakukan inovasi untuk memperkuat daya saing sekaligus menjadi penggerak perekonomian daerah. Wah, ini emang benar-benar kumpul jadi satu ya semua teman Pro 2 kalau momen upacara kemerdekaan itu ada dari berbagai kalangan, dari pihak pemerintahan, kemudian dari masyarakat ya, dari para pelajar, pelaku usaha, semua hadir dalam satu tempat ya, dan harapannya juga intinya satu, untuk masa depan yang lebih cemerlang ya teman Pro 2. Jadi memang hari ini menjadi refleksi diri bagaimana perjuangan untuk terus diperjuangkan asoy dan juga masa depan yang terus di gemakan untuk bisa kita raih ya bersama-sama teman Pro 2. Nanti abis ini masih ada banyak lagi informasi teman Pro 2 yang tentunya bisa kamu update hanya di Cheese Up alias Cirebon Update.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

Masih barengan sama Adit di Cheers Up teman Pro 2. Dan sekarang kita bergeser ke UIN ya, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon teman Pro 2, yang juga mereka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gak hanya menggelar upacara bendera, teman Pro 2, kampus UIN Cirebon menghadirkan gerakan penghijauan dengan menanam 17.845 pohon. Dan program ini dirancang bukan sekedar untuk memperingati kemerdekaan, tapi juga jadi warisan ekologis yang diharapkan memberi manfaat hingga 100 tahun mendatang nih teman Pro 2. Wow, jumlahnya menyesuaikan dengan tanggal kemerdekaan ya. Dan juga gerakan ini sekaligus mengantarkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meraih rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI teman Pro 2 ke 12.862 untuk kategori penanaman pohon terbanyak di lingkungan fasilitas umum oleh mahasiswa bersama masyarakat teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2. Rektor UIN ini bilang katanya angka yang ditanam merepresentasikan ya tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni 17 Agustus 1945. Dan juga ini Pak Profesor Aan Jailani, Rektor UIN, mengatakan katanya penanaman pohon ini jadi bagian dari cara UIN Cirebon menerjemahkan semangat kemerdekaan dalam bentuk aksi nyata. Pohon yang ditanam juga diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam waktu singkat, tapi juga bisa diproyeksikan jadi aset lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Wah, keren banget ya teman Pro 2. 17.845 pohon ditanam. Oke, teman Pro 2, kamu masih di sini tentunya di Cheers Up alias Cirebon's Update.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

terbaik kamu. Masih barengan Gina sama Adit nih, teman pro 2 di Cheers Up, Cirebon's Update. Dan saat ini sedang berlangsung upacara penurunan bendera merah putih ya di Istana Merdeka, teman pro 2. Kenapa ya kalau misalnya momen pengibaran dan penurunan itu selalu bikin merinding gitu. Ngelihat formasinya teman-teman paskibraka dari seluruh Indonesia tuh benar-benar kompak banget gitu ya. Kayaknya jadi impian banyak orang untuk bisa mengibarkan sangsaka merah putih di Istana Merdeka ya, teman pro 2. Buat kamu yang mungkin punya keinginan, punya cita-cita menjadi pengibar bendera pusaka, kita aminkan ya. Semoga suatu hari nanti semua keinginannya ya, keinginannya untuk mengibarkan bendera pusaka bisa terwujud. Amin. Kali ini Gina ajak liburan dulu deh, mumpung libur 3 hari ya. Ini kayaknya long weekend terakhir nih, teman bro 2, di tahun ini. Karena bulan-bulan depan sampai akhir tahun itu alhamdulillah udah gak ada long weekend lagi. Udah diabisin di awal soalnya ya, di 6 bulan pertama tahun 2026. Jadi ini yang terakhir, Gina mau ajak kamu untuk terapi mandi lumpur berkhasiat di WBK Kejawanan. Jadi katanya nih, teman pro 2, selain disuguhkan pemandangan hingga spot menarik, pengunjung bisa menikmati fasilitas khasiat lumpur ajaib nih yang merupakan terapi. Dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti asam urat, stroke, rematik, ataupun darah tinggi. Kenapa kok bisa? Karena katanya nih, teman bro 2, kandungan air laut didominasi silika atau unsur zat besinya sangat bagus untuk peredaran darah. Ini menurut tour guide WBK Kota Cirebon, Romi Agustiawan ya. Menurutnya kandungan lumpur maupun airnya udah dicoba dikaji secara ilmiah tim PKM Riset Eksakta Serapi yang merupakan gabungan para peneliti dari Fakultas Perikanan dan Kelautan dan Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran tahun 2023 lalu. Nah, di unsur air, lumpur ataupun maupun ke tengah lautnya itu udah diteliti katanya. Makanya kenapa bisa membuka fasilitas mandi lumpur ini ya, teman pro 2. Buat kamu yang mungkin hari ini gak sempet, ya udah liburnya besok nih ada waktu, boleh ya. Karena bukanya ini kalau weekday dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sedangkan edisi weekend itu jam operasionalnya lebih pagi, 5.30 sampai jam 19.00. Kalau sekarang ada waktu ya nggak lama gitu ya, jadi kayak kurang puas buat mandi lumpur, teman pro 2. Jadi mungkin bisa dicoba nanti kalau kamu dapat libur lagi ya, teman pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Api Haridar Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

biaya untuk modal usaha atau mau investasi? Bisa banget. Ajukan aja kredit modal kerja dari BPR Triastra. Pinjaman bisa dimulai dari nominal 1 juta dengan suku bunga yang kompetitif. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lama Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjur. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

terbaik kamu untuk memperdua saat yang kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: Majlis Peneguh Imam.
1: Muslim sejati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi bersabda, orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya."

Lagi di Cheers Up Cirebon's update untuk 17 Agustus 2026. Terima kasih kita ucapkan buat kamu yang masih setia di 97,5 FM-nya atau lagi dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat kamu nih yang pengen update terus soal Pro 2 FM Cirebon, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu ya. Hanya dengan satu aplikasi pastinya kamu bisa jelajahi RRI dimanapun dan kapanpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Lu ada kabar gembira dari SMP Negeri 7 yang menorehkan prestasi berjanji dengan kembali membawa pulang penghargaan Piala Adiwiyata Mandiri. Jadi pencapaian ini diraih setelah 12 tahun lamanya. Sekolah ini vakum dari penghargaan sejak 2012 dan ini terulang lagi gitu. Udah nunggu 12 tahun ya. Kepala SMPN 7 Dr. Randa Eui Sulastri MPD menerima langsung pialanya di peringatan 17 Agustus tadi pagi ya, Tebang Pro 2 17 Agustus 2026 di Stadion Madya Bima. Kepala Sekolah SMPN 7 Dr. Randa Eui Sulastri MPD mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan SMPN 7 Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional. Dan keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat seluruh warga sekolah dalam menjaga serta melestarikan lingkungan hidup di sekitar mereka. Nah, Is menceritakan nih kalau perjalanan sekolahnya meraih Sekolah Adiwiyata Mandiri karena SMPN 7 itu gak cuma fokus di lingkungan internal sekolah aja, tapi juga bertindak sebagai pengimbas sekolah. Sekolah ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat soal pentingnya mencintai dan merawat lingkungan hidup demi keberlangsungan masa depan generasi muda. Wow, keren. Ini jadi kado istimewa ya di ulang tahun Indonesia ya untuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Pro 2 di Jaga Malam. So stay tune terus, ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Dah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Dini yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam, edisi hari Senin 17 Agustus 2025. Selamat Hari Kemerdekaan teman Pro 2 ya. Dini bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Dan nanti di jam 8 Dini bakal ngobrol seru ya di obrolan komunitas teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Sebagai lagu pertama Dani punya dari salah satu member BTS teman Pro 2, Jungkook ya, dengan Stay Alive.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Dan ini ada kabar terbaru ya dari Marvel Studios yang mulai membentuk tim X-Men untuk Marvel Cinematic Universe atau MCU, teman Pro 2. Bos Marvel Studios, Kevin Feige, ini mengumumkan jajaran pemeran baru untuk film reboot X-Men dalam acara D23 di Anaheim, California, Amerika Serikat di hari Jumat kemarin, teman Pro 2 ya. Di pengumuman ini, Variety melaporkan Sadie Sink bakal memerankan Jean Grey, Kit Connor ini sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost, Indy Navarrete ini sebagai Rohu, dan Christopher Abbott sebagai Profesor X, dan Maya Boyd sebagai Storm, teman Pro 2 ya. Sementara itu Adam Driver ya akan memerankan salah satu villain dalam film ini, yaitu Mr. Sinister. Tapi belum ada detail terkait sosok tersebut maupun perannya di dalam cerita, teman Pro 2 ya. Film X-Men terbaru ini bakal disutradarai sama Jake Shearer dan dijadwalkan bakal tayang di tanggal 5 Mei 2028, teman Pro 2 ya.

Charles Xavier, Michael Fassbender sebagai Magneto, Jennifer Lawrence sebagai Mystic, Nicholas Holt sebagai Beast, serta Sophie Turner sebagai Jean Grey, nomor 2 ya. Terus ada juga Ty Sheridan sebagai Cyclops, Alexandra Shipp sebagai Storm, Evan Peters sebagai Quicksilver, dan Cody Smith McPhee sebagai Nightcrawler. Ini merupakan pemeran generasi lebih muda yang tampil dalam sejumlah film prequel X-Men seperti First Class, Days of Future Past, dan Apocalypse, teman Produa ya. Sebelumnya karakter-karakter ini diperankan oleh jajaran pemeran original trilogi X-Men seperti Patrick Stewart sebagai Profesor X,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan ada kabar terbaru dari Kristen Bell, teman Pro 2, yang dipastikan mulai bersiap kembali mengisi suara karakter ikonis Princess Anna untuk pengerjaan

kan di media sosial dia soal dia ngedatangin markas Disney Animation Studios di Burbank, California, Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan lewat Instagram stories punya dia di hari Rabu kemarin ya, Kristen Bell ini membagikan foto pas dirinya melangkah masuk ke studio animasi itu bersama anjing peliharaannya Frank, teman Pro 2. Di unggahan lainnya, sang anjing berpose di depan deretan gambar sketsa animasi karakter Anna dan Elsa. Dia captionnya ya, menulis caption di story itu, ditemani asisten sementaraku, gitu nama Pro 2 ya. Dan menurut laporan People, ini kembalinya Bell melengkapi jajaran pengisi suara utama yang dipastikan hadir kembali di film ketiga ini, teman Pro 2 ya. Dan Indina Menzel siap kembali mengisi suara Queen Elsa, Jonathan Groff sebagai Kristoff, serta Josh Gad yang kembali menyuarakan karakter boneka salju Olaf. Gad bahkan udah lebih dulu memulai proses rekaman suara dari bulan Februari kemarin, teman Pro 2.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu ada di obrolan komunitas di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 ada Denny yang nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Dan kamu juga bisa lihat keseruan kita ya di live YouTube di RRI Cirebon, teman Pro 2. Dan kali ini di obrolan komunitas Jaga Malam, jangan galau malam-malam, kita kedatangan salah satu komunitas yang sporty banget, teman Pro 2 ya. Kita udah ada kedatangan komunitas Cycling for Humanity, dan udah ada perwakilannya dan juga founder mungkin yang bisa dibilang dari komunitas ini, ada Mas Arya. Halo, selamat malam Mas Arya.
1: Halo, selamat malam Mas Dini.
0: Selamat malam Mas Arya. Gimana, masih sepedaan Mas Arya? Harusnya sih masih ya, karena kan komunitas cycling ya.
1: Alhamdulillah, kalau sepedaan tetap sih, pasti.
0: Iya, berarti nah, Dini mau nanya dikit dulu nih soal sepedaan. Ini kalau lagi musim kemarau gini tuh Mas Arya agak terkendala nggak sih Mas? Kan karena kan outdoor ya, pasti kan kalau apa namanya siang tuh kan panas banget itu Mas.
1: Iya, yeah, betul. Jadi ya namanya kita olahraga di outdoor, resiko di musim panas itu pasti panas, betul. Dan di musim hujan pasti kehujanan.
0: Iya.
1: Yeah. Nah emang resiko itu tidak bisa dihindari oleh kita. Makanya perlengkapan, kesiapan, dan nutrisi makanan itu harus dijaga supaya kita tetap kuat dan sehat dan bermanfaat olahraganya, bukan malah cedera.
0: Nah betul. Nah ini apa namanya, kalau ngomongin olahraga dulu kali ya Mas ya, ini kan banyak gitu ya orang-orang yang kayak Denny mungkin, teman Pro 2 yang bisa lihat di YouTube, ini kan tubuhnya tuh kurang gimana sih ngomong, proporsional gitu ya, karena kurang gendut lah, dibilang gitu lah, gendut ya. Nah ini tuh kadang suka bingung tuh Mas, kalau mau misalkan apa namanya milih olahraganya tuh yang bener tuh yang kayak gimana. Katanya kalau lari salah, kalau apa namanya jogging juga salah. Kadang kita tuh suka bingung gitu. Lagi menurut Mas Arya kira-kira apa Mas?
1: Okay,
0: karena kan Mas Arya ini kalau dilihat ya teman Pro 2 ya, dari profil Instagramnya Mas Arya ini kelihatannya tuh apa namanya lari iya, sepedaan iya, nge-gym juga iya, ini sporty banget. Kira-kira ini Denny bisa nggak dapat tips lah sedikit buat orang-orang yang kayak Denny yang pengen apa sehat tapi dengan badan yang kayak gini gitu, yang gendut gitu.
1: Oke, okay, mungkin saran sedikit dari saya, kebetulan sedikit saran di saat teman-teman semua mau mulai berolahraga, alangkah baiknya teman-teman juga jangan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Jadi diawali dengan mudah-mudah dulu. Seperti apa? Mungkin sebelum dilari kita jalan dulu, jalan setiap hari. 2000 minimal 2000 step atau di 2 km jalan aja, jalan santai. Setelah jalan, jalan sudah kuat, boleh jogging tuh. Jogging misal di 30 menit dulu, lanjut misal di 40 menit sampai 1 jam. Nah, bila progresnya itu sudah bagus, bisa ditambah. Dan di saat kalau punya sepeda, alangkah baiknya itu bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Karena impact kaki ke lutut itu tidak terlalu besar dibandingkan lari dan berjalan mungkin ya. Iya. Nah, makanya dimulai dari sedikit-sedikit, jangan memaksakan ego lihat orang lain. Wah, orang lain lari aja easy run-nya biasanya minimal 5 kilo, kita ikut 5 kilo langsung. Jangan itu. Takutnya kecedera karena ototnya belum kuat, malah cedera.
0: Semaput
1: dan kapok.
0: Iya, benar. Iya, nah itu yang banyak kejadian tuh gitu, Mas. Karena kita tuh memaksakan ya, padahal kita tuh belum tahu nih kapasitas tubuh kita tuh kuatnya segimana, tapi kita tuh memaksakan buat apa ya? Olahraga yang langsung berat gitu. Terus akhirnya cedera, kapok, dan udah enggak olahraga lagi gitu biasanya. Ya,
1: betul, yang saya lihat juga. Nah itu makanya banyak sekali kan komunitas olahraga, lari, sepeda, terutama di daerah Kuningan, Cirebon, Majalengka, Ciayu, Majakuning itu sudah banyak sekali. Nah setelah masuk komunitas itu biasanya kita aware nih, kita lebih bisa mendalami olahraga tersebut, apakah basicnya apa dulu, terus progresnya kayak gimana supaya lebih bagus. Nah makanya saran dari saya juga masuk komunitas tuh, nah, supaya lebih semangat juga, banyak temen.
0: Yeah. Nah itu juga salah satu alasan kenapa malas olahraga adalah gak ada temennya gitu, karena karena menurut Denny ya Mas Are ya, karena lari itu olahraga yang paling apa? Olahraga yang paling membosankan mungkin ya, karena kan kita tidak bermain apapun gitu. Kalau beda lagi dengan mungkin futsal, basket dan lain-lain gitu kan, ada gamenya gitu yang bikin kita seru gitu. Kalau lari kan agak apa namanya? Kalau sendirian apalagi ya, agak bosen gitu.
1: Betul sekali, bosen karena individual.
0: Nah apalagi kalau misalkan harusnya gitu ya, harusnya ada temennya ya, itu masuk komunitas gitu ya Mas ya. Iya.
1: Betul, masuk komunitas lah.
0: Oke. Nah ini kalau ngomongin komunitas lagi, ke komunitas Mas Arya ya. Mas Arya ini punya komunitas Cycling for Humanity Mas. Nah ini gimana Mas, awal berdirinya si komunitas Cycling for Humanity ini, boleh diceritain Mas, maksudnya keresahan apa yang akhirnya bikin Mas Arya bikin komunitas ini Mas?
1: Cycling for Humanity itu yang saya bangun sendiri, terutama di saat saya membuat program kado buku, kayu donasi buku.
0: Okay.
1: Itu berjalan dari mulai 17 Juli sampai 17 Agustus. Nah karena alhamdulillah dari program sosial sebelumnya Cycling for Humanity, jadi sebelumnya itu Cycling for Humanity itu saya biasanya cuma di tag doang, jadi bukan belum komunitas.
0: Oke.
1: Okay. Saya buat program Cycling for Humanity yang pertama itu bersepeda jarak jauh dari Kuningan Bekasi PP kurang lebih 450 kilo.
0: Sebentar.
1: Ya.
0: Kuningan ke Bekasi Mas. Ya, itu ada naik gojeknya dikit gitu nggak ada sih Mas?
1: Enggak ya. Oh, okay. Saya berjalan itu waktu pertama puasa di tahun sekarang.
0: Sebentar.
1: Nah jadi saya bersepeda sambil puasa itu ratusan kilo.
0: Berarti Kuningan ke Bekasi naik sepeda nonstop berarti Mas ya? Nonstop gak sih?
1: Betul, nonstop.
0: Oh, ya Allah nonstop lagi pas puasa. Ya Allah luar pas biasa benar. Luar biasa. Betul. Boleh ceritain sedikit Mas, ada apa gitu?
1: Ya, jadi tujuannya dulu mungkin ya Mas. Jadi tujuannya saya menggalang donasi buat merenovasi lansia yang rumahnya benar-benar tidak layak huni di daerah saya.
0: Okay.
1: Dan saya bekerja sama dengan Amil Zakat di DT Peduli Kuningan. Oke. Okay. Nah, untuk di perjalanan sih alhamdulillah ya, karena mungkin dari niat yang baik juga itu saya juga kayak kurang percaya saya bisa bersepeda ratusan kilo, tapi tetap puasa itu alhamdulillah itu, luar biasanya di situ.
0: Luar biasa, Mas, luar biasa banget ya. Apalagi tujuannya sangat mulia kan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini Mas, waktu berarti kan bisa dibilang perjalanan pertama ya si Kuningan ke Bekasi ini Mas. Waktu itu berapa orang Mas yang jadi yang ikut di kegiatan itu Mas?
1: Sendiri saja.
0: Oke. Sendiri, bener-bener sendiri dari Kuningan ke Bekasi. Sendiri.
1: Ya, gak ada yang naik mobil yang apa yang ngawal gitu, gak ada. Saya sendiri.
0: Oke. Nah, ini Mas untuk mengumpulkan dananya ini butuh ini dong, pastinya butuh effort yang lebih dong di apa untuk cara mengumpulkan dana ini. Gimana Mas? Kan Mas Arya juga sendiri kan?
1: Betul. Nah jadi karena alhamdulillah saya bergabung ke beberapa komunitas di Kuningan, kayak Kuningan Runners, terus komunitas sepeda juga beberapa di Kuningan. Nah saya targetnya itu pasarnya ke donasinya itu ke teman-teman komunitas, teman-teman sekolah, karena di saat itu kan masih sekolah SMA. Terus alhamdulillah sih mater kumpul, bisa membantu juga sedikit membantu lah.
0: Alhamdulillah ya, dengan mungkin bisa dibilang ini ide out of the box ya, dengar ada penggalangan donasi dengan cycling atau bersepeda dari Kuningan ke Bekasi, dan alhamdulillah sangat bisa membantu saudara kita yang membutuhkan ya Mas ya.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Ini luar biasa, luar biasa. Apalagi waktu itu pas SMA, Mas. Berarti itu sedikit banyaknya pasti ngeganggu dong, ngeganggu proses belajar mengajar. Iya, pokoknya belajarnya Mas Arya dong ya. Ya.
1: Kebetulan itu di waktu libur semester, jadi masih aman. Ya. Saya ngambilnya itu di libur semester. Jadi yang lain jalan-jalan sama keluarganya, saya berkelana naik sepeda.
0: itu gokil banget sih. Di Kuningan Bekasi naik motor aja pegel, mohon maaf. Ini naik sepeda. Nah, Mas, kalau diceritakan Mas Arya kan berarti pertama kali merintis lah bisa dibilang ya komunitas ini adalah pas Mas Arya di bangku sekolah di SMA. Nah, itu pandangan orang tua gimana, Mas? Soal kegiatan Mas Arya ini kan sangat bisa dibilang beresiko, ya kan? Karena perjalanannya sangat jauh, apalagi pas puasa itu gimana, Mas?
1: Iya, alhamdulillah sih kalau orang tua selama ini selalu mendukung saya. Karena beberapa juga sebelum saya kayak ditarik mundur orang ya, Bang. Jadi sebelum saya di sepeda itu kan saya basicnya di atlet lari. Lari maraton. Lari maraton dan trail run, lari di gunung. Nah, saya juga sering ikut kejuaraan. Jadi lari di gunung itu dengan jarak yang lumayan juga, lumayan jauh, di 30 km ke atas, 50 km. Makanya kalau orang tua sudah memberi tanggung jawab lah, sudah percaya kepada saya untuk berkelana dengan jarak-jarak yang jauh dan lumayan ekstrim lah.
0: Oke, berarti udah bisa dibilang udah terbiasa gitu ya orang tua ya, karena udah sebelumnya trail run, maraton dan segala macam, udah tau lah anak ini mah pasti kuat gitu ya, gak bakal kenapa-napa. Jadi akhirnya mendukung gitu ya, Mas ya, alhamdulillah ya. Nah, Mas, tadi kan diawali dengan untuk membantu gitu ya saudara, atau apa namanya, ada rumah lansia gitu ya, rumah lansia yang udah tidak layak mungkin ya. Nah, ini gimana, Mas, akhirnya bertransisi ke buku, donasi buku, Mas, itu gimana awalnya?
1: Jadi kan itu program pertama saya. Jadi terus lanjut, saya buat program kedua saya itu berdonasi untuk santunan anak yatim dengan bersepeda jarak jauh dari Kuningan ke Yogyakarta.
0: Lebih jauh lagi nih ya.
1: Iya. Itu ke Gunung Kidul. Saya dua hari perjalanan. Dan alhamdulillah dua hari perjalanan terkumpul kurang lebih 3 juta lebih. Dan bisa menyantuni 100 anak yatim. Setelah itu, setelah di saat menyantuni anak yatim, kebetulan saya ketemu Kang JJ. Kang JJ itu salah satu motivator saya, guru saya, dan beliau mengenalkan saya tentang literasi buku. Saya diundang ke Taman Baca yang ada di pelosok ujung Kuningan, di bagian timur. Jadi tempatnya itu perbatasan langsung dengan Cilacap, Jawa Tengah. Nah, di sana itu antusias anak-anaknya luar biasa sekali terhadap buku, karena keterbatasannya sinyal. Jadi anak-anak itu tidak main gadget, mainnya itu di perpustakaan, tempat ngaji. Tetapi fasilitas bukunya itu sangat terbatas. Nah, makanya di situ hati saya tergeruklah untuk ya, sangatnya kayaknya saya harus buat program kemanusiaan kembali untuk donasi buku. Nah, barulah saya di 17 Juli itu membuka program kado buku kayu donasi buku.
0: Oke, di 17 Juli ya, Mas ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, berarti udah berjalan hampir sebulan?
1: Satu bulan.
0: Itu perjalanan yang dari Kuningan ke Yogyakarta, atau nanti bakal ada lagi, Mas?
1: Jadi target saya itu untuk kayu donasi buku itu kepada teman-teman alumni-alumni sekolah yang kan banyak buku-buku yang sudah tidak terpakai, terus guru-guru dan banyak teman-teman dari Kuningan Cirebon itu yang berdonasi. Nah, jadi saya itu naik sepeda mengunjungi teman-teman tersebut, terus ambil buku yang mau didonasikan, terus dikumpulin.
0: Berarti donasinya harus berupa buku kah atau mungkin berupa uang itu bisa mas kalau mau ada yang donasi?
1: Betul, fresh money juga nggak apa-apa sih. Jadi saya juga pengen suatu saat nanti saya buka donasi kembali fresh money untuk membeli buku-buku yang baru. Nah, alhamdulillah kemarin tuh selama sebulan saya dan teman-teman kurang lebih 10 orang di komunitas saya Cycling for Humanity itu berhasil mengumpulkan 7 karton buku.
0: Luar biasa.
1: Dengan total kurang lebih 250-300 buku. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti emang banyak juga donatur-donatur yang akhirnya mungkin melihat kegiatan ini terus akhirnya mereka menyumbang ya mas. Alhamdulillah terkumpul sekitar 300 bukuan ya, dan lebih bahkan mungkin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Okay. Nah, Mas Arya, kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang, Mas, dari sekian banyak olahraga Mas Arya yang geluti gitu ya, dari mulai tadi maraton, diawali dari atlet maraton ya, di terus trail run dan sebagainya macamnya itu, kenapa memilih cycling untuk melakukan kegiatan donasi ini, Mas?
1: Kebetulan saya bersepeda itu baru 6 bulan,
0: okay.
1: Jadi masih baru. Karena alhamdulillah ada sponsor yang ngasih sepeda.
0: Oh,
1: yang niat awalnya itu untuk sekolah, jadi sekolah naik sepeda gitu tuh. Tapi karena saya melihat sepeda itu eksplornya itu bisa lebih jauh dibandingkan lari. Nah, saya ini berkesempatan nih buat selain melatih fisik saya, mental saya, tapi saya juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang semoga bisa bermanfaat bagi orang lain.
0: Oke, karena mikirnya ini sepeda jangkauannya bisa lebih jauh daripada lari ya mas ya?
1: Jauh, betul, betul.
0: Oke, nah mas tadi kan dapat 300 buku ya mas ya. Maksudnya buku kan bukan hal yang ringan gitu ya mas ya. Banyak buku-buku juga yang tebelnya ratusan mungkin
1: betul.
0: Ya, ratusan halaman gitu ya mas. Nah ini ada ini gak mas kendala logistik gitu pas nyalurin buku-buku ini ya mas? Karena kan ya, tadi
1: jadi
0: nyalurinnya pakai sepeda kan?
1: Betul.
0: Boleh ceritain ya. Gimana itu mas?
1: Iya, jadi kalau kendalanya itu di saat saya mengumpulkan donasi-donasi dari teman-teman dan donatur lainnya, itu kan dari rumah ke rumah door to door saya menyampaikan. Nah itu kan terus bukunya juga kan kita campur, ada buku pelajaran, ada komik, novel dan lain-lain. Kita menerima semua lah bukunya. Nah kendalanya itu dari karena sepeda kan tempat penyimpanannya kan terbatas. Jadi saya itu pakai tas di badan saya, terus pakai tas khusus di sepeda juga. Dan beratnya itu ya lumayan ya, itu bisa sampai 20 kilo lebih setiap perjalanan tuh.
0: Tas di punggungnya.
1: Iya, tas di punggung. Yo, terus ditambah iya.
0: Aduh ya Allah. Lumayan. Kebayang sih, kebayang pegelnya ya. Atau atau mungkin
1: kalau ya apalagi kalau ngambil di Cirebon kan, Cirebon wah nanjak pinggangnya. Aduh.
0: Kebayang sih Mas, kebayang sih. Atau mungkin karena udah biasa Mas Arya mah udah enggak pegel kali Mas, apa tetap pegel Mas?
1: Kalau pegel sih pastilah manusiawi ya.
0: Iya sih.
1: Tapi alhamdulillah tetap bisa kuat lah.
0: Oke, nah dari sekian banyak kegiatan cycling, donasi yang Mas Arya udah lakuin gitu ya. Apa Mas, momen-momen yang paling berkesan, menyentuh hati gitu. Wah ternyata perjuangan gue ini terbayar lunas gitu. Atau gimana?
1: Subhanallah, pokoknya yang membuat saya nagih buat membuat program-program sosial itu banyak sekali momen-momen yang pokoknya gak akan saya lupakan lah. Di saat mungkin di saat perjalanan, kayak contoh kemarin saya ke Jogja itu, di saat saya makan di warteg-warteg pinggir jalan itu banyak, sampai beberapa kali saya tidak usah bayar makanannya karena si ibunya itu udah kayak nganggap saya anak. Dan program-program saya kan saya ngobrol-ngobrol juga, jadi bener-bener support. Terus yang saya terkesan juga di saat sudah selesai programnya, kita kayak santunan ke anak yatim, terus adik-adiknya bilang terima kasih, neneknya bilang terima kasih, dan kemarin juga di saat mengantarkan hasil donasi buku ke taman baca yang ada di Kuningan, itu wah luar biasa sekali antusias anak-anak kepada hasilnya, itu wah luar biasa sekali yang tidak bisa saya ucapkan.
0: Kebayang.
1: Itu pokoknya
0: kebayang melihat ekspresi anak-anak yang sangat antusias gitu ya, ngelihat buku-buku gitu, ada ya, apa namanya, orang yang perhatian sama mereka gitu, nggak kebayang ya. Sih kebayang ya. Rasanya juga ya udah mas oh ya, ini berarti komunitas Cycling for Humanity ini terbuka untuk umum kah?
1: Iya, terbuka untuk umum.
0: Okay, nah, untuk apa namanya, caranya gimana buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung ke komunitas Cycling for Humanity ini? Abis ini ya, kita ngasih tahu ke kamu ya, Mas Arya ya.
1: Oke.
0: Jadi teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune terus ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan masih juga di obrolan komunitas teman Pro 2 ya. Live juga teman Pro 2 di YouTube kita di RRI Cirebon, kamu bisa lihat di sana. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya ke Mas Arya gitu soal pendaftaran ke komunitas Cycling for Humanity ini bagaimana gitu, bisa drop di kolom komentar, atau pengen nanya apa dari donatur atau apa, bisa drop di kolom komentar teman Pro 2 ya. Dan pastinya masih bersama kita teman Pro 2 ya, masih ada Mas Arya. Halo, selamat malam. Selamat malam lagi.
1: Halo.
0: Masih di sana kan Mas Arya ya?
1: Masih dong.
0: Oke, masih semangat untuk donasi bukunya ya Mas Arya ya.
1: Insyaallah.
0: Amin. Nah, kita tadi sempat ngobrol on air, seru banget soal perjalanan bersepedanya, karena tadi Mas Arya bilang sepedanya tuh bukan 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Enggak, teman Pro 2. Ini ratusan kilo dari Kuningan ke Bekasi, Kuningan Jakarta, Kuningan Yogyakarta. Dan boleh ceritain enggak, Mas? Kan gimana ya? Tadi kan udah cerita Kuningan ke Jakarta, Mas. Nah, itu menempuh waktu berapa jam, Mas?
1: Oke, jadi Kuningan Jakarta itu kemarin waktu satu minggu kemarin saya ada, karena ada keperluan ke kampus itu, jadi buru-buru lah hitungnya, buru-buru jam mepet. Saya pecah rekor diri saya sendiri itu di 8 jam 30 menit dengan dapat 300 kiloan ya.
0: naik sepeda dari Kuningan ke Cirebon. Waktunya 8 jam teman Pro 2. Kayak naik
1: ke
0: motor
1: Jakarta, sorry, ke Jakarta itu.
0: Jakarta. Iya, Kuningan Jakarta. Itu 8 jam itu rata-rata kecepatannya berapa, Mas?
1: Average speed-nya itu di 55. 55-an ya.
0: 55 km udah kayak naik motor. Itu ya Allah, gak kebayang sih, gak kebayang. Berarti baru minggu kemarin nih ya si.
1: Ya, baru minggu kemarin.
0: Oke, berarti lagi panas-panasnya. Itu perjalanan. Betul. Perjalanannya siang atau sengaja ngambil malam biar gak panas, Mas?
1: Siang itu. Itu jam start jam 8.
0: 8 pagi?
1: Pagi ya. Sampai itu sore jam kurang lebih jam 5 atau jam 4 ya, saya lupa lah.
0: Oke.
1: Ya sekitar begitu. Asar-asaran lah.
0: Wah, itu berarti panas banget ya, apalagi kemarin-kemarin kan belum ada hujan kan.
1: Iya.
0: Nah, berarti Mas itu kita ngomongin perjalanannya dulu ya, karena ini Denny sangat-sangat menarik itu soal si perjalanan Kuningan Jakarta ini. Itu membutuhkan waktu istirahat berapa kali, Mas? Kalau ke Denny nih ya, kalau di compare sama sepeda motor, biasanya Denny itu kalau dulu kan Denny di Jakarta ya, kadang bolak-balik pakai motor juga, itu biasanya memakan waktu sekitar 5-6 jam. Itu pun membutuhkan istirahat sebanyak 2 kali biasanya berhentinya. Nah, ini kalau naik sepeda dengan jarak tempuh atau waktu tempuhnya sekitar 8 jam, istirahatnya berapa kali, Mas?
1: Nah, ya jadi kembali ke strategi ya, Mas. Strategi masing-masing orang itu kan berbeda-beda kemampuannya. Nah, jadi kalau saya itu setiap bersepeda jarak jauh, saya sudah mendalami info-info terkait rutenya seperti apa, terus elevasinya atau nanjak gak nih jalannya, yang membuat kita ntar diperhitungkan kira-kira per berapa kilometer kita istirahat. Okay. Nah, kebetulan kemarin kalau ke Jakarta itu kan flat lah kehitungnya, rata. Jadi saya cuman per 100 kilo saya berhenti istirahat.
0: Okay.
1: Dan itu jadi 300 kilo. Jadi saya 3 kali berhenti kemarin.
0: Oh, yeah. Oke, okay. Berarti istirahat juga harus ada hitungannya, Mas ya?
1: Iya, ada hitungan kalau saya.
0: Oke. Okay. Nah, menarik lagi nih. Tadi kan ke Jakarta itu flat ya. Elevasinya mungkin bisa dibilang gak besar gitu ya, Mas Arya ya. Nah, tadi kan sempat nge-mention juga perjalanan dari Kuningan ke Yogyakarta. Nah, ini boleh diceritain gak? Gimana keseruannya?
1: Ya, wah itu luar biasa sekali sih kalau Kuningan ke Jogja. Jadi, karakter kontur elevasinya itu benar-benar ekstrim juga ya. Pertama waktu kita start dari Kuningan itu saya lewat ke Tegal. Tegal naik Bumi Ayu. Nah, Bumi Ayu kan itu wah naik turun rolling-rolling lewati lewati bukit-bukit. Terus saya turun ke Aji Barang, Aji Barang Purwokerto. Saya menginap di Purwokerto semalam. Di situ tuh saya membutuhkan waktu berangkat jam 8. 8 pagi dari Kuningan sampai Purwokerto itu saya di after maghrib. Ya, after maghrib saya sampai ke Purwokerto. Nah, itu istirahat, main-main juga di Purwokerto. Nah, hari keduanya saya dari Purwokerto itu arah ke Kebumen, Kebumen, Kutuwarjo, Kulon Progo, masuk Yogyakarta. Nah, kalau di dari Purwokerto ke Yogyakarta itu relatif flat juga karena jalur selatan Jawa ya, pantai selatan. Jadi flat, tapi tantangannya itu panas dan angin laut. Angin lautnya luar biasa sekali di situ. Dan setelah sampai Malioboro, saya lanjut kembali ke Gunung Kidul. Nah, di sini tantangannya.
0: Nah, itu kan Gunung Kidul kan jalannya luar biasa ya.
1: Betul. Wah, sudah dimanjakan dari Purwokerto ke Jogja itu kan flat. Enak lah ini bisa ngebut-ngebutan. Nah, dari Malioboro ke Gunung Kidul itu, waduh luar biasa.
0: Digas lagi. Betisnya digas lagi.
1: Digas lagi. Iya. Itu melewati hutan jati yang karena lagi musim panas ya otomatis gundul hutannya. Itu ya Allah. Astagfirullah terus itu di jalan. Panas sekali itu. Sama udah mau tanjakan. Itu wah luar biasa sekali di situ.
0: Padahal bisa dibilang jaraknya lumayan pendek ya kalau dibanding yang lain dari Malioboro ke Gunung Kidul, tapi mungkin ya itu karena treknya naik turunnya itu yang bikin bikin capek ya Mas ya.
1: Betul, luar biasa sekali itu pokoknya. Wah, itu kayaknya agak kapok ya kalau ke Gunung Kidul itu.
0: Tapi kalau ditanya mau lagi nggak ke sana?
1: Mau lagi sih, tetap sih
0: sepedaan tapi.
1: Iya, pasti mau lagi sih ke sana karena sepedaan.
0: Oh, sepedaan. Oke.
1: Tapi manajemen waktunya lebih lebih bagus lagi lah daripada sebelumnya, evaluasi dari sebelumnya.
0: Oke, benar. Mungkin apa namanya dari segi istirahatnya juga mungkin harus dicukupkan ya Mas ya, enggak cuma semalam doang mungkin istirahat di Purwokerto atau mungkin di Jogjanya harus istirahat dulu semalam baru lanjut ke Gunung Kidul gitu. Betul.

0: 1500 kilo. Saya pengennya ke Bali sih.
1: 1500 kilo ke Bali.
0: Ya, ke Bali. Aduh. Betul. Saya udah buatin rute itu. Udah. Tinggal donatur aja.
1: Nah, berarti ini apa namanya? Panggilan untuk teman Pro 2 yang mungkin punya apa rezeki lebih dan mungkin ada buku-buku yang udah kalian selesai bacain, udah kamu selesai baca gitu ya. Boleh banget tuh kirim donasi buku kamu teman Pro 2. Nah, ini gimana Mas? Caranya Mas kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ngirim donasi buku ke Cycling for Humanity ini Mas?
0: Oke, siap. Jadi sebelumnya saya juga pengen ada wishlist program sih, Mas.
1: Oke, boleh.
0: Nah, ini wishlist program saya karena kemarin itu saya fokusnya itu ke untuk anak-anak lah intinya. Okay. Nah, untuk selanjutnya sih saya pengen menggalang donasi Al-Qur'an.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah saya next project lah. Saya pengen donasi Al-Qur'an karena banyak juga kemarin yang DM-DM, Kang, ada Al-Quran gak ya? Saya butuh buat di madrasah nih. Saya butuh buat di masjid nih. Nah, itu yang tetap juga hati saya. Wah, kayaknya saya buka donasi lagi nih. Mungkin waktunya belum ditentukan, tapi siapa tahu ini ada teman-teman dari Pro 2 kan yang mau donasi Al-Quran. Langsung aja DM ke Instagram Cycling for Humanity _IIND atau ke Instagram pribadi saya m.arya_09.
1: Oke, berarti teman Pro 2 buat kamu yang pengen donasi fresh money boleh ya Mas ya.
0: Insyaallah.
1: Atau buku, tapi sekarang yang lebih diutamakan mungkin Al-Qur'an gitu ya Mas ya. Oke, langsung DM aja ke situ teman Pro 2 ke Instagramnya Cycling for Humanity dan juga Instagramnya Mas Arya. Nah, Mas Arya, kalau tadi kan untuk donasi gitu ya, ikutan donasi di Cycling for Humanity ini. Nah, kalau misalkan buat ikutan, join, gabung ke komunitas Cycling for Humanity ini, gimana Mas? Caranya Mas? Terbuka untuk umum dong ya?
0: Iya, insya Allah, untuk umum. Jadi untuk yang ingin bergabung, kita sama-sama untuk menjalankan kemanusiaan lah, sosial. Bisa langsung aja DM kembali ke kita dan Cycling for Humanity. Nanti kita masuk ke grup WhatsApp-nya.
1: Oke, nanti di invite gitu ya Mas ya. Kalau udah DM, di invite di grup WhatsApp-nya. Nah, gampang ya teman Pro 2 ya. Boleh disebutin lagi Mas Instagram dari Mas Arya dan juga komunitas Cycling for Humanity-nya. Barangkali tadi ada yang belum dengar gitu teman Pro 2.
0: Oke, untuk Instagram Cycling for Humanity-nya yaitu cyclingforhumanity_in.
1: Oke.
0: Dan Instagram pribadi saya m.arya_09.
1: Oke, nah itu inget ya teman Pro 2 ya. Dan Mas Arya, kedepannya bakal ada ini gak sih Mas? Kerjasama-kerjasama mungkin dari pihak pemerintah atau swasta, mulai dari mungkin perpustakaan atau dari komunitas lainnya, kemanusiaan lainnya Mas?
0: Betul, pengen cita-cita saya sih pengen Mas. Jadi setelah saya belajar juga nanya-nanya ke mentor saya, terutama ke Kang JJ. Saya pengen bekerja sama sih suatu saat nanti, ataupun untuk menjalankan program-program yang pengen saya buat, apakah bisa? Nah, nanti saya sekarang lagi mempelajari terlebih dahulu. Mempelajari terlebih dahulu, semoga suatu saat nanti bisa banyak berkolaborasi dengan yang lain lah.
1: Amin. Semoga bisa berkolaborasi sama pihak-pihak lain, semakin banyak donaturnya, semakin banyak item-item yang kita bisa salurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan ya Mas ya. Semoga lebih banyak juga yang ikutan di komunitas ini, biar lebih banyak tenaga yang bisa kita salurkan. Dan boleh Mas mungkin kasih pesan mungkin buat orang di luar sana yang mungkin hatinya itu mungkin pengen membantu tapi masih belum tahu gitu mau ngapain gitu Mas.
0: Oke, ya untuk teman-teman Pro 2 semuanya yang pengen membantu ataupun

0: udah mempunyai niat nih, tapi belum tahu jalannya, kita mulainya dari mana dulu. Nah, terutama yang suka bersepeda, yuk join ke Cycling for Humanity dan ikuti program-programnya, bantu program-program sosialnya, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain.
1: Amin, amin. Oke, kalau gitu Mas Arya, terima kasih udah gabung ya barengan Denny di obrolan komunitas kali ini. Semoga apapun yang dilakukan Mas Arya kedepannya semoga lancar semuanya dengan komunitas cycling community-nya ini, lebih banyak lagi nanti daerah-daerah yang bisa dijangkau sama Mas Arya, dan pastinya Mas Arya dapat kebaikan ya dari kegiatan yang Mas Arya lakuin ini.
0: Amin, amin.
1: Oke. Terima kasih. Kalau gitu Mas Arya, sukses selalu. Kita pasti selalu mendoakan ya teman Pro 2 ya, dengan seseorang yang punya hati yang apa ya, bisa dibilang apa namanya, punya empati yang besar gitu ya Mas Arya ya, kalau kalau Denny bilang gitu ya. Oke Mas Arya, terima kasih sekali lagi. Mungkin kedepannya kalau ada project-project lain, kita boleh ngobrol lagi ya untuk mendatangkan donatur lebih banyak lagi. Oke Mas Arya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Siap, selamat siap, malam. Assalamualaikum Mas Arya.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Dan teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus teman Pro 2 ya, di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
0: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
0: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
0: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
0: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

udah mau jam 11 sama Bro 2. Artinya Dini harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 7 tadi teman Pro 2 ya. Dan kalau gitu Dini harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Kita bakal ketemu lagi di hari Rabu nanti teman Pro 2. Dini bakal siaran dari jam 8 malam ya. Kalau gitu Dini pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Brigjen Indrasono Bypass Kota Cirebon, teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Angga Ampuh yang bertugas menemani kamu di Sepada nanti jam 6 ya. Jadi sebelum kita mulai, ada rangkaian lagu-lagu yang udah disiapin sama music directornya Pro 2, spesial

0: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya, "wa mahyaya" ya, dan hidupku, "wa mamati" dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras, dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Pada edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026, barengan Angga Ampuh teman Pro 2 sampai dengan jam 10 ya. Udah ada beberapa informasi yang mungkin belum sempat kamu... Ntar, Angga tadi habis makan apa sih? Belum sempat kamu kecap teman Pro 2 gara-gara mungkin Seninnya kamu, apalagi 17 Agustusan kan. Dan ditambah yang jadi panitia gitu akan benar-benar sibuk banget, repot banget seharian. Jadi kamu gak sempet tuh update informasi yang berkembang gitu. Kalau konten kan kayaknya algoritmanya kemarin tuh ke apa, upacara penaikan dan penurunan bendera ya di Istana Negara teman Pro 2, upacara kemerdekaan gitu. Nah, beberapa informasi lain yang mungkin belum sempat masuk ke FYP kamu teman Pro 2, Angga akan sampaikan pagi ini. Salah satunya soal Timnas Indonesia yang kompak merayakan HUT RI ke-81. Terus kondisi terbaru

Musiala, dan ada juga suara depan Turas ya, yang nyampein ke pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan musisi lokal daripada invest ke K-pop. Wow, kenapa tuh? Enggak akan bahas pagi ini di Spada, jadi let's go.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 masih nuansa 17-an ya, karena percaya deh di beberapa daerah, di beberapa desa, di beberapa komplek sampai dengan hari Minggu depan, bahkan sampai akhir bulan tuh masih akan ada yang melaksanakan lomba-lomba 17-an Pam Pro 2. Jadi masih boleh lah ya Angga nginfoin soal hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan teman Prodo. Jadi sejumlah pemain timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia ikut memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Para pemain menyampaikan doa dan pesan untuk kemajuan Indonesia di momen perayaan kemerdekaan. Pesan ini diunggah melalui akun Instagram resmi timnas Indonesia. Di @timnasindonesia, sejumlah pemain kayak Justin Hubner, Emil Audero, dan Beckham Putra bergantian menyampaikan ucapan serta harapan untuk Indonesia. Ucapan Never Jenner hingga Matthew Becker, teman Pro 2. Matthew bilang, selamat hari kemerdekaan Indonesia. Mari kita terus melaju demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena kalau orang yang menguasai bahasa Inggris itu prefer untuk mengucapkan atau untuk menyampaikan perasaan tuh kayaknya pakai bahasa Inggris ya, teman Pro 2. Karena lebih pilihan katanya, pilihan pemaknaannya tuh lebih luas juga gitu. Yang jelas sekali lagi terima kasih para penggawa timnas C. Terima kasih para penggawa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pro 2 selain bisa didengar melalui frekuensi FM di 97,5 MHz, siaran dari Pro 2 FM Cirebon juga bisa kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital, atau bisa langsung akses portal berita radio Republik Indonesia di rri.co.id. Karena telepon paling lama.